0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ani gyakwa chaya ri ya ya nya ga chimbu shira duwa
1: les lesel da sumne chebi na chuju gi ringdan di ne le jeg me phir shan da de dang te ne shebi na norna gi shan ni jung chu tha kin de le mi ba zo me bi che gi se ri din de chin za norna gi sha li ya chuju gi ringdan chimbu den yu ta de nang ki ji ga tang gong le bu ki yu ti xin gai tang lin so gi chuju du je di ne le ha ja ma bu yin du mi lü kham gi ne guo nü bu ta chao bong ki sun shu ta wang bu nü bu je li ne le pian bu ngue se de wei yu tin de je ji xia lu
0: a le le se le se ta di ne yin de no na gi xie qi zha gi gi zhen wo ne xu bi yi de ta ji ne yin de zhi ge ge du zhe tuo yu bu ta no na gi xie zhi ge du zhe di ne jia zhe ni se sum cha ji sim yu ba ta di yin de min nam gi gun du sao wei ge gu chu gi xie ri gi se ri chu gi ta zhi ge du zhe qi tuo wei ge xia di yin bu ma se du mi zhi ge ge du zhe tuo bu yu zhan min lü peng gi ti chu ju du lin qi la wa jie gi chu ju gi jin dan qin bu dian yu ban zhi xia ni de yin de ci du zhe mao yu bu de xia no na gi xia ri na ci
1: 对这地呢，加上警察、西南民多，但苏南人呢，英文、英语呢，主族的呢，来不约吧。诺尔纳的下地呢，其实当给巴南给些英文、英语主族嘞，来不约咱民族方给协助我谈，独立起来的呀，偏不体会起我约不的这些。来是来是，但我那做南区西里当个南北各里呢嘞，成都进度个，但诺尔纳给下地这些当南边呢，其他人告诉对他我呢，虚伪呢嘞，朝外亚个约不起，但当能行出去给人谈托不约不是吧？
0: 是是是。
1: 他都以那这个给对接托拉索给给财蒙古区对着吧，谁里当个南北隔离呢嘞？给人给苏区给对他俩偏到右边的是当个南爷的，给钱不是这些人多管？
0: 我那也是。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི